0: 합의한 확인한 거예요.
1: Menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
4: Terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Info Pro 2 FM.

Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengumumkan perkembangan terbaru dalam kasus meninggalnya anak di bawah umur almarhumah Julia Rizky Ramdhani. Pihaknya telah menetapkan status tersangka terhadap seseorang berinisial MRP yang merupakan ayah korban. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Kapolres menegaskan bahwa langkah ini diambil setelah penyidik melakukan serangkaian proses pemeriksaan secara mendalam. Kapolres juga menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif. Ia meminta agar warga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Proses hukum terhadap tersangka MRP akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kita ke info berikutnya. Sejumlah pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Merauke menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu masyarakat terdampak di bencana Nusa Tenggara Timur. Aksi tersebut dilaksanakan di 8 titik di kota Merauke, di antaranya Tugu Lingkaran Brawijaya, Jalan Parako, Jalan Raya Mandala, dan lainnya. Ketua aksi, Yoram Oagai, mengatakan penggalangan dana dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemuda dan mahasiswa Merauke terhadap masyarakat yang terdampak bencana di NTT. Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan menyasar sejumlah titik keramaian. Yora mengatakan proses penyaluran bantuan akan dilakukan melalui komunikasi dengan posko-posko yang berada di lokasi bencana. Pihaknya juga akan mencari orang yang dipercaya di daerah tersebut untuk memastikan bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kita ke info terakhir. Perum Bulog Cabang Merauke mulai mensosialisasikan sekaligus menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat untuk alokasi bulan Juli hingga September 2026. Penyaluran bantuan pangan dilepas oleh Bupati Merauke Yosep Ladib Gepse. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Bulog juga meminta dukungan pemerintah Kabupaten Merauke, kepolisian, dan TNI untuk bersama-sama memastikan proses penyaluran bantuan pangan berlangsung tertib, lancar, dan tepat sasaran. Dengan adanya bantuan tersebut, pemerintah berharap kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat dapat terbantu, sekaligus turut menjaga stabilitas pangan di wilayah Papua Selatan. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Anak mama, sudah cantik. Mau ke mana?
1: Eh, Mama. Ma, Karissa boleh minta izin sebentar?
0: Mau ke mana, Karissa?
1: Karissa ada party dengan teman-teman, Ma.
0: Party?
1: Ih, Mama. Biasalah, Ma, anak muda. Karissa janji pulang tepat waktu. Boleh ya, Ma?
0: Tapi, partinya tidak boleh dekat sungai ya. Ingat itu, Karissa.
1: Mama, udah ya, Ma. Karissa udah dijemput. Dadah, Mama.
0: Dasar anak zaman sekarang. Kalau setiap mau pergi, selalu terburu-buru. Karissa, Karissa.

0: So, ulang tahun Karissa yang ke-12. Maafkan mama ya, nak.
1: Aneh, kenapa mama menangis? Ada apa sebenarnya? Ma, ada apa?
0: Eh, Karissa, aku sudah pulang latihan tari. Mama buat teh hangat ya.
1: Ma, tadi Karissa dengar mama minta maaf dan sebut nama Karissa. Ada apa, Ma? Besok Karissa ulang tahun kan? Tapi
0: kenapa, sayang? Karissa mau hadiah apa? Ayo bilang saja. Mama pasti akan penuhi semua permintaan Karissa. Ayo, bilang sama mama, Karissa mau hadiah apa?
1: Ma, Karissa mau bertemu dengan papa. Katanya papa kerja di luar negeri selama ini. Kenapa papa tidak pernah datang, apalagi menelpon Karissa, Ma?
0: Iya, itu karena memang bapak sibuk. Bapak sangat sibuk sekali, Karissa.
1: Ma, Karissa bosan, Ma. Dengar jawaban mama yang selalu sama. Papa sibuklah, tidak punya waktulah. Ah, mendingan Karissa pergi aja deh.
0: Karissa, Karissa. Tunggu, nak. Karissa, Karissa.

0: Maaf ya, Kak Risa sudah bicara kasar sama Mama.
1: Iya sayang, dan soal Papa, Mama minta maaf ya. Mama sudah berbohong selama ini.
0: Apa? Maksud Mama?

0: mau tahu kan di mana papa selama ini?
1: Iya, Ma. Krisa mau ketemu sama papa.
0: Ayo, ikut Mama sekarang kalau Krisa mau tahu.
1: Tapi, kenapa harus bawa kue ulang tahun, Ma? Apa Krisa akan merayakan ulang tahun sama papa?
0: Iya. Ayo, kita pergi sekarang.

0: Ma, kenapa kita ke sungai? Papa di mana?
1: Karissa, Karissa, malam ini adalah malam yang sama. Malam di mana dua peristiwa terjadi. Suara tangis bayi yang baru lahir dan teriakan minta tolong dari dalam sungai. Pa, pa, aduh, pa.
2: Mama kenapa? Ada apa, Ma?
1: Mama rasa mules, pa, di perut.
2: Apa jangan-jangan sudah waktunya Mama mau melahirkan?
1: Kenapa suara petir itu kuat sekali? Ada pertanda apa ini?
2: Kan memang sedang musim hujan, Ma.
1: Tapi kenapa, Pa? Perasaan Mama kurang enak.
2: Ingat, Mama itu sedang hamil. Jangan mikir yang aneh-aneh, Ma. Pak Mali.
1: Aduh, Pa. Cepat panggil bidan di kampung sebelah. Cepat, Pa, cepat. Aduh.
2: Aduh, hujan tambah deras sekali. Bagaimana ini? Ma, Papa ke rumah bidan sekarang ya.
1: Iya, Pa, hati-hati. Sekarang hujan semakin deras.
2: Wah, hujan deras sekali. Bagaimana saya bisa sampai di kampung sebelah? Ya Tuhan, tolong istri saya. Lancarkan persalinannya ya Tuhan. Ma, maafkan Bapak. Bapak tidak bisa menolong Mama. Tolong. Tolong. Tolong.

0: rahasia ini mama sembunyikan supaya kamu tidak merasa menjadi anak yatim dan dihina anak-anak lain.
1: Mama, Karissa salah selama ini. Maafkan Karissa, Ma.
0: Iya, sayang. Mama juga minta maaf sudah berbohong selama 12 tahun.
1: Bagi Karissa, ini bukan kebohongan, Ma.
0: Karissa sayang, apapun yang terjadi, Mama akan selalu ada buat Karissa. Oh iya, sudah waktunya untuk potong kue, nak.
1: Ma, Karissa mau kasih potongan kue yang pertama buat Papa.
0: Iya, Karissa.
1: Papa, Karissa sudah 12 tahun sekarang. Mama jaga Karissa dengan sangat baik. Semoga Papa tenang di sana ya. Ini kue buat Papa. Selamat berpisah.
0: Relakan kepergian Papa, nak. Ayo, sebentar lagi hujan deras. Mama dan Karissa harus pulang. Ayo kita pulang, nak.

Demikian drama radio berjudul Tangisan Pertamaku Tanpa Ayah, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Serui. Rudi Sianturi sebagai Papa Agus, Ridayatul Hasana sebagai Karisa, Wiwi Narti sebagai Ibu Mia. Sampai jumpa.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan di hari ini. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari pukul 6 hingga sampai saat ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Oh ya, untuk teman Pro 2 yang beragama Islam, khususnya yang laki-laki, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, ibu sehat. Kamu piye, Wi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang? Ini lagu.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Ini lagu Bintang Radio.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hiburan lagu-lagu Islami.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except

Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang membahagiakan kita adalah Allah. Selain Allah tidak bisa apa-apa. Apa saja Allah Ta'ala hendaki terjadi, ini pasti yang terjadi.

Oke, teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Dona Tama Hose ya, tentunya di siang hari ini edisi tanggal Jumat ya, 21 Agustus 2026 tentunya, yang bakal temenin kalian semua teman Prado hingga pukul 5 nanti. Selepas dari pukul 12 ada lagu-lagu islamik ya, dan di pukul 2, kok di pukul 2? Pukul 1 siang ya, iya. Selama 1 jam ke depan bakal ada beberapa informasi seputaran kuliner ya, dan juga UMKM yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di santai siangnya kamu teman Prado 2.

Oke, teman Prado, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Ini masih seputaran kuliner ya, dan juga ada info-info UMKM teman Prado. Dan kita langsung saja ke informasi yang berikutnya ya, di mana ada jangan sampai ya kamu langsung makan. Ini ada cara olah kimchi agar rasanya lebih nikmat ya teman Prado.

Yang pertama ada nasi hangat ya, menyeimbangkan rasa kimchi ya, tempat berdua teksturnya yang pulen ya, meredam ya, pedas dan asam sekaligus menonjolkan gurihnya ya. Ini ambil secukupnya ya, agar rasanya pas. Kemudian tambah telur juga ya, agar makin lembut ya, dan menikmat ya saat disantap teman berdua. Kemudian yang berikutnya ada kimchi ya, terasa semakin nikmat ya, yang dipadukan dengan daging panggang ya. Kemudian ada lemak daging juga ya. Kemudian melunakkan pedas dan asamnya kimchi ya. Santap langsung atau dibungkus ya daun selada teman berdua.

Perpaduan rasa akan seimbang ya. Kemudian yang berikutnya bisa diolah dulu menjadi sup atau tumisan ya, pemanasan ya, membuat rasanya lebih lembut ya, dan menyatu dengan bahan lain seperti tahu ya, sehingga tidak lagi mendominasi tempat beradua. Kemudian yang berikutnya, bisa dipadukan kimchi dengan tahu, telur atau mie yang bertekstur lembut dan rasanya netral juga ya. Bahkan ini akan menyeimbangkan rasa tajam ya serta pedas kimchi sehingga lebih mudah dinikmati teman-teman berdua.

Kemudian yang berikutnya ada atur ya, ini porsi kimchi ya sesuai dengan selera kamu ya. Untuk pemula cukup sedikit ya, lalu ditambahkan perlahan seiring terbiasanya dengan rasa yang kamu rasakan ya. Iya, asik. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama, di mana jangan langsung dimakan ya. Ini ada cara olah kimchi agar rasanya lebih nikmat. Gimana kamu, sudah pernah coba belum nih? Pastinya sudah ya, teman Prado. Oke, teman peraduan, itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu. Jangan kemana-mana teman peraduan, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, kita sudah tersambung dengan wartawan ya. Langsung ada Jessica yang akan melaporkan tentang kasus ya, pembunuhan anak di bawah umur. Kita langsung saja ke Jessica ya, yang akan melaporkan untuk rilis ya di hari ini. Halo, selamat siang.

0: Iya. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, bersama saya Jessica Ardara, reporter RRI, melaporkan langsung dari Polres Merauke. Dan saat ini, Polres Merauke dan juga Satreskrim Polres Merauke tengah melakukan press release terkait kasus hilangnya nyawa anak di bawah umur oleh ayahnya sendiri di TKP Jalan Ternate. Dan juga tadi setelah disampaikan oleh Kapolres dan juga Kasatreskrim, bahwa tersangka ini sudah telah ditetapkan sebagai tersangka yang merupakan ayah dari korban itu sendiri. Dan juga ditetapkan berbagai barang bukti yang telah diamankan, adapun satu lembar celana panjang kain berwarna hitam, satu lembar kaos putih pendek yang terdapat bercak darah, satu lembar celana pendek warna merah yang terdapat bercak darah, satu buah parang berkarat dengan ukuran panjang 60 cm, satu buah parang dengan ukuran 53 cm, satu unit HP merek Oppo Reno 4, satu unit handphone merek Oppo A92. Tadi disampaikan oleh Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga bahwa pasal yang dilanggar oleh tersangka adalah pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua. Dan di mana bunyi pasalnya adalah setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan tadi juga sudah banyak barang bukti yang telah diamankan dan Kapolres juga tadi menyampaikan diduga kuat pada saat kejadian tersangka ini dalam pengaruh narkotika jenis ganja. Dan hal ini dapat dibuktikan oleh kepolisian dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober atau satu hari setelah kejadian. Menyatakan yang bersangkutan positif mengonsumsi narkotika jenis ganja. Sehingga setelah kurang lebih 9 bulan, rekan-rekan penyidik dari Satreskrim Polres Merauke melakukan tindakan seperti pemeriksaan terhadap saksi, kemudian pemeriksaan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa, pemeriksaan TKP, pemeriksaan barang bukti, kemudian melakukan tes urin, seperti yang sudah dilakukan. Dan ini juga tadi disampaikan bahwa diduga kuat pada saat kejadian menggunakan ganja tersangka ini. Ya, mungkin demikian laporan dari Jessica Ardana. Donata.
1: Iya, Mbak Jessica, terima kasih ya untuk laporannya di siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih.

Oke, teman Panada, kita masih di Santai Siang ya. Tadi kita sudah ikut bersama ya. Ada konferensi pers ya, langsung dari Polres Merauke terkait pembunuhan ya, yang sudah dilaporkan langsung oleh reporter kami ya, yaitu ada Jessica ya, yang langsung melaporkan langsung dari Polres Merauke, teman Pradua. Oke, setelah ini ya bakal Dona hadirkan juga ya buat kamu ya, yaitu beberapa informasi masih di Santai Siang ya, dengan info-info seputaran kuliner, teman Pradua.

Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya, di mana ini mengenai apa nih, paha ayam ya yang luar matang tapi dalamnya masih merah ya, dan ini ada beberapa solusi ya teman produk. Paha ayam luar matang tapi dalamnya masih mentah ya, aduh, dan ini ada kira-kira ya, terutama pasti ya ibu-ibu sudah tahu gimana nih ya solusinya ya, pastinya sudah tahu dong setiap kali mungkin kamu memasak ya. Oke, kita lanjut.

Ya, pernyataan penyebab paling umum paha ayam tidak kematang merata adalah kebiasaan langsung ya, memasaknya dari kulkas tanpa memberikan waktu untuk mencapai suhu ruang terlebih dahulu ya. Perbedaan suhu yang signifikan ini ya, yang membuat bagian dalam terutama yang dekat tulang jauh lebih lambat matangnya dari permukaan luarnya, teman pro 2. Selain itu, api yang terlalu besar, ya, ketebalan daging yang tidak diperhatikan dan tidak mengecek, ya, kematangan di dekat tulang juga jadi faktor penyebab yang sering diabaikan, teman pro 2. Banyak yang langsung masak paha ayam dari lemari pendingin ya, dan ini penyebab utama ayam matang tidak merata ya. Biasakan ayam di suhu ruang beberapa saat dulu ya, agar panasnya bisa menyebar ya, merata ke seluruh bagian daging saat dimasak, teman pro 2. Kemudian yang berikutnya, api besar ya bikin permukaan ayam cepat kecoklatan ya, tapi bagian dekat tulang masih mentah, teman pro 2. Gunakan api ya dengan sedang agar panas pun punya waktu cukup untuk ya meresap perlahan ke seluruh bagian daging, terutama paha bertulang yang lebih tebal ya, teman pro 2. Sayatan kecil di bagian yang tebal bukan cuma bantu panas ya, masukkan lebih cepat, tapi juga bikin bumbu meresap ya lebih dalam ya, dan hasilnya paha ayam juga matang merata ya, sekaligus lebih kaya rasa sehingga ke bagian dalamnya juga ya, teman pro 2. Kemudian yang berikutnya, bagian paling lambat matang selalu ada di sekitar tulang ya. Tusuk bagian terdalam dalam dan lihat ya cairannya kalau masih kemerahan atau dagingnya belum berubah warna ya. Masak lebih lama dulu ya, jangan tipu diri sendiri ya. Dari tampilan luar ya, sudah tahu tips belum nih, terutama buat kamu ibu-ibu ya yang ada di rumah, pastinya sudah tahu cara ya, buat yang sering suka masak ayam pastinya ya, setiap hari dihadapkan ya iya dengan menu sehari-hari kita ya. Jadi apalagi jangan sampai ya ketika kita langsung keburu-keburu masak dan sudah simpan semalaman di kulkas ya. Ini penting untuk kita harus menyesuaikan dulu ya dengan suhu ruangan ya, sehingga proses ketika kita masak, proses pematangannya bisa baik ya, ataupun bisa matang secara keseluruhan, teman pro 2. Oke, teman pro 2, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu, teman pro 2. Jangan kemana-mana, kita masih di santai siang.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Prado, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info olahraga. Kok olahraga? Aduh, sudah pikir jam 2 nih ya, ternyata masih jam 1 ya, sudah lewat 54 menit. Dan kita di informasi yang terakhir ya, untuk segmen UMKM-nya teman Prado. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang terakhir ya teman Prado, di mana ini ya terutama buat kita para ibu-ibu ya, untuk cara menyimpan sayur ya, sayuran hijau agar tidak mudah layu ya teman Prado.

sayuran hijau ya, seperti sawi, bayam, kangkung, selada, dan brokoli mudah ya kehilangan kesegarannya setelah dipanen ya, terutama jika terkena kelembaban berlebihan ya teman-teman. Sayuran hijau sebaiknya tidak dicuci ya sebelum disimpan ya, apalagi belum akan segera dimasak ya. Air yang tertinggal pada permukaan daun dapat meningkatkan kelembaban sehingga sayuran lebih cepat layu dan membusuk teman peradua. Kemudian yang berikutnya, tisu dapur ya dapat membantu menyerap kelembaban selama sayuran disimpan di dalam kulkas. Letakkan 1 atau 2 lembar tisu di sekitar sayuran ya, sebelum memasukkan ke dalam wadah atau kantong ya, kantong penyimpanan teman-teman. Kemudian yang berikutnya, wadah yang memiliki lubang kecil ya akan membantu ya mengatur pertukaran udara di sekitar sayuran ya. Cara ini lebih baik daripada penutup sayur rapat dalam plastik tanpa celah ya teman-teman. Yang berikutnya, cek daun dan batang yang sudah layu, memar, berlendir, atau berubah warna ya. Bagian yang rusak sebaiknya segera dipisahkan karena pembusukan dapat menyerap ke bagian lain ya yang masih segar teman-teman. Sayuran hijau lebih baik disimpan di laci khusus sayuran ya, karena bagian tersebut dirancang untuk mempertahan ya kelembaban yang sesuai teman-teman dua. Oke, teman-teman dua, itulah tadi ya beberapa cara untuk menyimpan sayur hijau agar tidak mudah layu ya. Ini pastinya ibu-ibu ya sudah tahu ya bagaimana proses cara penyimpanan sayur-sayur biar tidak mudah rusak ya ketika mungkin kita panen ya. Nah, ini jangan ya sampai untuk kita mencuci sebelum dimasakkan ya. Jadi kalau memang mau dimasak baru dicuci ya, karena dengan mencuci ya bisa menyebabkan kerusakan ya pada sayur-sayur tersebut ya teman produa, dan ini wajib ya. Kemudian kalau memang sudah terlanjur dicuci ya, kamu bisa ya mengeringkan dengan menggunakan tisu ya, kemudian tempat-tempat yang bisa seperti ada kelonggaran ya, sehingga ketika cuci langsung airnya bisa di tempat-tempat atau wadah ya dengan seperti berlubang ya. Ini perlu ya untuk kita ketahui bersama ya teman-teman dua. Oke, teman Prado, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 13:59 waktu Indonesia Timur, dan tentunya kita di informasi yang terakhir. Jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau, dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Si di santai siang ya, tentunya dengan info-info olahraga ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Bakal Luna hadirkan buat kamu yaitu beberapa informasi seputaran olahraga ya. Langsung saja ya, kita ke informasi yang pertama ya, teman pro 2, di mana Persebaya tingkatkan intensitas latihan di Thailand jelang Super League teman pro 2. Persebaya memasuki tahap akhir pre-season ya. Ya, sebelum Super League 2026-2027 ya. Rivera dan rekan-rekannya kini menjalani pemusatan latihan di Thailand ya. Melansir dari laman Persebaya pada Kamis 20 Agustus 2026 kemarin, tim besutan Bernardo Tavares ya sudah berada di Thailand sejak Selasa 18 Agustus dan dijadwalkan kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus mendatang ya teman pro 2. Sepanjang pramusim ya, Persebaya sudah memainkan 7 pertandingan ya, 5 laga Piala Presiden berhasil dimenangkan hingga membawa mereka menjadi juara 1 teman pro 2. Selain fisik dan taktik ya, Tavares ingin memperkuat hubungan antara pemain ya. Kebersamaan hampir 24 jam diharapkan membangun rasa kekeluargaan skuad ya. Tavares juga menekankan pentingnya mentalitas pemenang ya. Pemain diharapkan memahami peran perjuangan bersama dan menjadi rekan setim yang baik teman pro 2. Oke, teman pro 2, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di santai siangnya kamu, di mana ada Persebaya ya tingkatkan intensitas pelatih di Thailand ya jelang Super League 2026-2027 teman pro 2. Oke, jangan kemana-mana ya, kita masih di santai siang tentunya dengan info-info olahraga ya. Jangan tetap stay teman pro 2 di santai siang.

makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala, melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur, artinya sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Agama Perado kita masih di santai siang ya, dengan info-info seputaran olahraga ya. Langsung saja kita ke informasi berikutnya ya, teman Perado 2, di mana iya, persiapan Asia Games 2026 Perbasi matangkan kekuatan timnas basket putra ya, teman Perado 2. DPP Perbasi memanggil 8 pemain timnas basket 3x3 putra ya, menuju Asia Games di Nayoga ya 2026, teman Perado 2. 8 pemain tersebut akan dikerucutkan menjadi 4 pemain untuk berlaga di Jepang ya. Kedelapan pemain bukan nama baru ya. Mereka sebelumnya masuk persiapan FIFA 3x3 ya, di Batam bersama 11 pemain lainnya, teman Perang 2. Timnas basket 3x3 ya, putra diasuh Nico Donda dengan Bastian Arif sebagai manajer tim ya. Donda dibantu Yosua Rudolph dan Alfa Hari Kusuma Negara Paker sebagai asisten pelatih ya. Bastian Arif menyebut ya, pemain yang dipanggil kembali bersaing untuk merebut komposisi inti ya Asia Games 2026 ya. Status seluruh pemain masih dalam tahap seleksi ya. Menurutnya regulasi Asia Games 2026 mewajibkan pemain U23 untuk 3x3 menjadi tantangan tersendiri dalam membentuk tim terbaik ya. Pihaknya memaksimalkan waktu dan pemain terpilih ya. Hanya 4 pemain yang akan dibawa ke Jepang untuk Asia Games 2026 ya. Bastian menyebut bahwa waktu tersisa penting ya untuk membentuk tim andalan dalam peraduan. Oke, teman Perado, itulah tadi ya informasi di mana ya persiapan Asia Games 2026 ya. Perbasi matangkan kekuatan tim basket putra ya. Iya. Oke, teman Perado, itulah tadi ya informasi olahraga yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di siang hari ini, teman Perado. Jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang. Thank you.

0: baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngalup berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Agenteman Prado tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14:52 waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program Santasi yang kita sudah berakhir ya, teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pukul 1 siang ya hingga pukul 14:52 waktu Indonesia Timur ya. Semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 3 nanti akan ada doa kirahiman ilahi dan kita lanjut ya dengan info Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pradua, merokok teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia.

seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

Selamat sore teman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusey. Bupati Merauke Yosep B. Gebze menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal itu disampaikan saat sosialisasi dan penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Merauke. Bupati Yosep mengatakan bantuan pangan berupa beras tersebut disalurkan untuk alokasi 3 bulan yakni Juli hingga September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan beras sesuai ketentuan program pemerintah. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di Merauke. Ia menyebut stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjadi diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui sektor pertanian tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Yosep menegaskan bantuan pangan harus diberikan kepada keluarga yang memang membutuhkan intervensi pemerintah, sementara masyarakat yang sudah mampu dan mandiri secara ekonomi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak, pemerintah daerah juga memperkuat pengawasan bersama TNI Polri serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran. Ia berharap sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, serta seluruh elemen terkait semakin diperkuat sehingga penyaluran bantuan pangan dapat pada periode berikutnya dapat berjalan tertib, koordinasi, dan tepat sasaran. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas sosial dan ketahanan pangan di Kabupaten Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Situasi di Kota Kepi sempat memanas setelah sekelompok warga dari Tanjung Durian turun ke jalan sambil membawa senjata tajam pada Rabu malam 19 Agustus 2026 kemarin. Aksi massa berlangsung di sepanjang simpang Tanjung Durian hingga Jalan Sumatera. Polres Mapi kemudian bergerak mengendalikan situasi dan bersiap siaga di sejumlah titik untuk mencegah terjadinya bentrokan. Kapolres Mapi Kompol Suparmin SIPMH melalui Kabak Ops AKP Jainal Amrin SH membenarkan adanya aksi spontan tersebut. Menurutnya, keluarga dan warga merasa terpukul setelah menerima kabar meninggalnya korban. Berdasarkan data kepolisian, korban dan pelaku merupakan sesama mahasiswa asal Kabupaten Mapi yang sedang menempuh pendidikan di Kota Malang. Perselisihan yang terjadi di kota studi tersebut kemudian memicu ketegangan di kampung halaman. Untuk meredam situasi, Polres Mapi mengedepankan langkah persuasif dengan menenangkan massa serta membuka dialog bersama tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga korban. Masyarakat diminta mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Zainal juga memastikan pelaku telah diamankan oleh pihak berwajib di Malang dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepolisian menghimbau masyarakat khususnya keluarga korban untuk memahami diri dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri agar situasi Kamtibmas di Kabupaten Mapi tetap kondusif.
Saya Donata Mahusen, demikian info Pro 2.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo, ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga lah, Makcik Leha. Supaya sehat.
2: Aduh, Joya. Saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting. Supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

0: aku. Aku di mana?
1: Kamu sudah siuman, nak?
0: Mama? Ma?
1: Ya.
0: Aku di mana ini, Ma?
1: Kamu di rumah sakit, sayang.
0: Di rumah sakit? Memangnya Mita kenapa, Ma?
1: Mita? Jangan banyak gerak dulu ya, sayang ya. Tiduran saja, nak. Dokter bilang kamu gak boleh banyak gerak dulu.
0: Tapi Ma, kakiku, kenapa kakiku gak bisa digerakkan, Ma?
1: Mita,
0: kakiku kenapa, Ma?
1: Mita tenang, Ma. Tenang,
0: kenapa
1: Ma.
0: Kenapa ini?
1: Jangan teriak-teriak, nak. Mita sayang, tenang.
0: Mita kenapa, Ma? Kenapa kaki Mita gak bisa digerakkan? Apa Mita lumpuh?
1: Sayang, tenang sayang.
0: Mita gak bisa jalan, Ma. Mita gak mau, Ma. Mita gak mau cacat.
1: Mita sayang. Kamu mengalami kecelakaan, sayang. Kamu tertabrak motor dan seketika kamu pingsan selama 3 hari. Dan baru hari ini kamu sadar. Tenang ya, sayang ya.
0: Terus kenapa kaki Mita ini, Ma, berat sekali, berat banget. Kalau Mita gak bisa jalan gimana,
1: iya,
0: Ma?
1: Iya. Mita, sabar ya nak ya. Sabar, kamu sabar. Kita masih tunggu hasil observasi dokter. Mita gak boleh putus asa gitu,
0: Mama.
1: Ya. Mita harus tetap bersyukur. Bagian tubuh yang lain itu semua gak ada.

0: masalah. Sabar, nak.
1: Tapi kalau Mita nggak bisa jalan lagi, gimana, Ma? Kalau Mita nggak bisa jalan lagi, gimana?
0: Mita, Mita, kamu jangan berpikir terlalu jauh, Mita. Yang penting kamu itu sembuh dulu, nak. Pelan-pelan ya, nak. Sini, mama pegangin. Pelan-pelan belajar jalannya.
1: Aduh.
0: Ayo, jangan dipaksa, yuk.
1: Aduh.
0: Iya, pelan-pelan.
1: Sakit, Ma.
0: Sabar.
1: Kenapa Mita nggak bisa jalan, Ma?
0: Sabar, sayang. Sabar, Mita anakku. Pelan-pelan ya, nak, ya.
1: Ayo. Sekarang mama pergi. Pergi, mama pergi aja tinggalin Mita. Percuma Mita latihan jalan. Mita gak bakal mungkin bisa jalan lagi. Pergi. Mama pergi, Ma.
0: Mita, kenapa kamu jadi seperti ini, nak? Mana Mita anak mama yang mandiri, tegar dan pantang menyerah? Ini ujian, nak. Ujian kamu.
1: Pantang menyerah?
0: Kamu gak boleh marah.
1: Pantang menyerah?
0: Iya.
1: Gimana bisa, Ma? Mita sudah gak bisa apa-apa.
0: Mita?
1: Mita bakal jadi bahan ejekan, Ma.
0: Mita, kamu jangan putus asa gitu, nak. Masih ada kemungkinan kamu bisa sembuh. Ayo, semangat.
1: Udah deh, Ma. Mending Mama sekarang tinggalin Mita sendiri. Mita pengen sendiri, Ma. Mama pergi aja.
2: Mita, apa kabar?
3: Oh, Mas Wahyu. Kabar baik, ada apa?
2: Gimana kondisi kakimu, Mit?
3: Ya seperti yang kamu lihat, pakai nanya. Aku duduk di kursi roda, dan aku gak bisa jalan. Itu artinya apa? Aku cacat.
2: Jangan gitulah, Mita. Ini kan musibah. Kita itu harus sabar dan ikhlas menerimanya.
3: Sabar? Ikhlas? Enak aja kamu ngomongnya ya. Itu karena kamu gak ngerasain yang aku rasakan. Sudahlah, kamu gak usah sok simpati sama aku. Semua orang tahu kalau orang cacat itu gak bisa apa-apa. Dan aku tahu kamu kesini cuma mau mengasihani aku kan?
2: Mit,
3: ya kan?
2: Bukan begitu, Mit. Kamu tuh salah paham. Kamu itu harus tetap semangat, ya. Semua itu gak ada yang gak mungkin. Dan menurutku kamu tuh harus optimis. Kamu bakal sembuh lagi.
3: Oh iya. Terus kalau ternyata aku gak bisa normal lagi dan cacat terus gimana?
2: Yang penting, kamu harus tetap semangat, Mit.
3: Sudahlah, Mas. Lebih baik kamu jauhi aku ya. Biarkan aku sendiri.
2: Loh, jauhi? Jauhi gimana sih maksudnya?
3: Ya, kita putus aja.
2: Loh, kok putus sih? Ngawur kamu ini. Kita sudah hampir dekat untuk pernikahan, Mit. Orang tua kita sudah setuju bulan depan kita itu menikah.
3: Iya, aku tahu. Mumpung masih ada waktu, kita batalkan aja. Beres, kan? Kamu bisa kok cari pacar baru yang normal dan tidak cacat seperti aku.
2: Kamu ini kok makin ngawur ya ngomongnya. Sekarang aku tanya, gimana kalau aku yang gak bisa jalan dan cacat, dan aku minta kamu ninggalin aku, gimana? Kalau dibalik kejadiannya gimana?
3: Gini deh, apa sih yang kamu harapkan dari seorang perempuan cacat, Mas? Aku gak bisa rawat anak nantinya. Di lingkungan keluarga dan kerjaanmu, aku cuma bisa bikin kamu malu, kan? Makanya, sebelum kita menikah, lebih baik kita putus. Dan kamu, silakan cari pendamping lain. Dan jangan datang lagi.
2: Mita, ini kenapa sih? Kenapa kamu tuh kok jadi seperti ini sekarang, ya? Mana Mita yang kuat, tegar, mandiri? Mita yang gak gampang putus asa, mana?
3: Itu dulu, Mas. Sekarang Mita sudah gak berguna. Rapuh. Nyusahin orang lain. Sekarang kamu pergi, Mas. Pergi.
0: Wahyu.
2: Iya, Ma.
0: Kamu sudah tahu kondisi Mita, kan?
2: Mm-mm.
0: Lalu apa rencanamu?
2: Ya, Wahyu sudah ketemu Mita sih, Ma. Mita itu kelihatannya putus asa dan entah kenapa ya, Ma, udah marah sekarang. Terus Mita minta putus. Aduh.
0: Iya.
2: Gimana, Ma? Kalau menurut Mama gimana?
0: Iya, ya, Nak. Mita juga minta rencana pernikahan kalian itu dibatalkan. Padahal persiapan sudah hampir selesai. Mama itu bingung, Nak.
3: Kalau batal itu mama malu.
2: Sama lah, Ma. Kalau Wahyu nih, Ma. Wahyu gak mau putus, Ma. Apapun keadaannya, pernikahan ini harus tetap berlangsung loh, Ma. Wahyu janji akan terus mendampingi Mita apapun kondisi dia. Apalagi saat ini, ya kita kan harus tahu ya, Mita itu kan butuh orang yang bisa menguatkan dia gitu loh, Ma.
3: Betul, betul. Tapi gimana kalau Mita terus menolak?
2: Mungkin rencana awal kita batalkan, Ma. Tapi proses nikah itu tetap harus berjalan. Ya, cukup keluarga lah yang menyaksikan. Dan kita gak usah bikin pesta. Gimana, Ma, kalau gitu, Ma?
3: Oke, Mama setuju. Nanti cukup ijab saja. Sekarang yang kita pikirkan, bagaimana meyakinkan Mita supaya tidak menolak pernikahan ini.
2: Iya, iya. Nanti biar Wahyu pikirkan ya, Ma, ya.
3: Iya, iya.
2: Mama juga jangan banyak pikiran. Nanti Mama sakit. Biar ini jadi urusan Wahyu.

0: Kamu jangan nolak lagi, Mita. Minggu depan kita nikah. Gak usah ramai-ramai. Yang penting kita nikah dan sah, itu aja.
1: Mas, aku gak mau, Mas. Kamu jangan maksa dong, Mas.
0: Mit, aku paham. Aku paham kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi jangan lupa, menikah itu kan impian kita. Dan kita sudah janji, apapun masalahnya, kita itu selalu bersama. Itu kan janji kita.
1: Gimana kalau tidak ada peluang sembuh? Dan aku akan cacat seumur hidup. Gimana,
0: aku
1: Mas?
0: Aku gak peduli. Jujur, aku gak peduli. Aku sudah berjanji sama orang tuamu untuk menjaga kamu. Apa kamu tuh gak kasihan sama orang tuamu? Sekarang gini deh. Izinkan aku membuktikan bahwa aku tuh benar-benar sayang sama kamu tanpa alasan apapun, tahu? Dan kamu harus tahu, dan kamu harus bangkit dengan ini. Keterbatasan itu, tolonglah jadikan itu sebagai kekuatanmu, gitu loh. Kita harus terus berupaya, kita terus harus berupaya, terus-terus. Tuhan pasti punya rencana baik untuk kita, dan bersyukurlah. Karena yang lebih susah dari kamu, dan kemudian bisa bangkit, bersemangat, itu masih banyak. Ya, kamu harus bisa dengan itu. Mau kan? Janji ya, mau kan?
1: Mas, terima kasih ya, Mas. Jangan pernah kamu tinggalin aku ya, Mas.
0: Gak akan.
1: Sungguh?
0: Benar.
2: Demikian tadi mini drama edisi kali ini berjudul Bersamamu Aku Bisa, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan oleh Aprilia Putri, Mita diperankan oleh Ansa, dan Arif Pribadi sebagai Wahyu. Naskah ditulis Ria Enandini, pengarah acara Rini Artuti, teknik dan montase Sudarmawan, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dalam cerita yang lainnya.

0: ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum teman dua, jumpa lagi ya. Kamu masih ditemani ya sama saya sendiri dengan Tama Hussein ya, tentunya di sore ceria kita ya teman dua. Selepas dari pukul 3 ada info dua dan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah dan hadirkan untuk kamu, mana-mana kamu di sore hari ini teman dua. Dan tentunya di pukul 4 ya akan ada beberapa informasi seputar entertain ya, dan juga info-info hits yang bakal dihadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di sore hari ini teman-teman.

Oke, teman peradua, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Oke teman parada, kita masih di Suara Ceria ya, tentunya dengan info-info menarik teman parada. Bakal ada info seputaran entertain ya, yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore harinya kamu ya. Apa kabar kalian semua teman parada pastinya ya. Mungkin yang lagi bersantai ya, bersama keluarga di rumah, atau kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu di sore hari ini ya, selamat sore senja buat kamu ya teman berdua. Oke, akan ada beberapa informasi seputaran entertain, dan langsung saja ya kita ke informasi yang pertama ya, di mana ada potret Lee Jeong Suk libur di Bali ya, rafting hingga nonton tari kecak ya teman berdua. Lee Jeong Suk kembali mencuri perhatian lewat momen liburannya di Bali. Aktor Korea Selatan ini tidak cuma bersantai di resto, tetapi juga menjelajah berbagai aktivitas seru, mulai dari naik ATV ya, rafting, kemudian bersama teman-temannya sampai menikmati sunset yang indah khas Pulau Dewata teman berdua. Tidak heran di tidak berhenti di situ ya. Lee Jeong Suk juga sempat melakukan yoga sambil ditemani beberapa ekor monyet ya, berenang santai ya, menikmati suasana Bali yang tenang ya, hingga menyaksikan sunrise ya di Gunung Batur dan bersantai di kawasan Canggu ya. Sebagai penutup liburan, ia menyempat diri menonton pertunjukan seni tradisional tari kecak ya, melengkapi pengalaman menyelami budaya lokal teman berdua.

melalui Instagram pribadinya pada Kamis 19 Agustus ya, kemarin ya, Lee Jung Suk membagikan momen liburan di Bali ya. Ia tampak seru-seruan ya menjajal ATV teman Pradua. Tidak hanya naik ATV, Lee Jung Suk juga menikmati keseruan rafting bersama teman-temannya. Mereka tampak kompak mendayung perahu karet. Kemudian suasana sore di Bali juga tampak dilewati tidak dilewatkan ya sang aktor yang membintangi Will You Walk, Sleeping dan Big Mouth ini. Sunsetnya emang indah teman Pradua. Lee Jung Suk tampak melakukan yoga sambil ditemani beberapa ekor monyet ya, yang berada tidak jauh dari lokasi teman Pradua. Lanjut berenang dong ya, Lee Jung Suk tampak mengapung di air sambil menikmati suasana Bali yang tenang dan asri. Kemudian ia juga sempat membagikan momen menikmati sunrise di Gunung Batur hingga bersantai ya di kawasan Canggung, teman Perang 2. Tidak hanya menikmati alam, Lee Jung Suk menyempatkan diri melihat pertunjukan seni tradisional tradisional ya Bali ya. Tidak boleh melewatkan momen menonton tari kecak ya teman Pradua.

Oke, teman Prano, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu, di mana ada Lee Jong Suk ya yang libur di Bali dan rafting hingga nonton tari tradisional Bali ya. Dan ini sangat berarti ya bagi aktor Korea ya yang sudah terkenal dan membintangi

Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Oke, teman Prado, kita masih di Sore Ceria ya, dengan info-info seputaran entertain ya, yang bakal Lona hadirkan untuk menanti. Dan kita langsung saja ya, daripada tunggu lama-lama ya. Iya, di mana ada siapa ya, Pancatera ya, podcaster

Pancaterra merupakan rumah produk berbasis Jakarta ya, yang berdiri pada 2025 dan dikenal ya lewat sinar inher view ya. Memasuki musim keempat, kontennya membahas berbagai fase kehidupan ya dari perspektif perempuan dan hadir di YouTube ya, serta Spotlight nomor 2. Pancaterra awalnya ya beranggota 5 perempuan berlatar belakang Neos Anghor ya, yang yakni Carolina, kemudian Marisa, Anita, Karina ya, dan Basrewan ya, Kai Sorja dan Soe Hartono ya, ada Sasna ya. Ini formasi menjadi 4 setelah memilih untuk keluar ya, kemudian lewat interview ya. Pancaterra membahas berbagai isu perempuan ya, mulai dari hubungan, pertemanan, keuangan, hingga hostly atau kultur dan pretty ya. Topiknya dikenal ya, dikemas lewat diskusi santai dengan perspektif ya, secara serta pengalaman pribadi di setiap host tema peradua. Oke, tema peradua itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di sore hari ini. Jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria. Give me all your free time when I don't give you all of my mind, it's so wrong.

Mengapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya. Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Ya, itu tandanya program Sore Ceria kita sudah berakhir ya, teman berdua. Berbagai informasi dan hiburan ya, yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Menemani kamu di dari pagi ya, dari siang ya, di program santai siangnya dari pukul 11 tadi hingga pukul 17 ya. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nantinya setelah ini kita menantikan azan maghrib ya, di pukul 17 lewat 41 menit kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Haidar nantinya di program Jaga Malam Taman Berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Akhirnya saya Donata Mahuse ya, pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di esok pagi ya, kamu ditemani sama Kak Donata nantinya di program Spada. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Pernahkah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

energi ini semua yang sempurna. Dengan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emang gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya.
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Ish, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Dar di tanggal 21 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Seksi pengawasan Polres Mapi menggelar supervisi terhadap kelengkapan administrasi internal, khususnya administrasi pertanggungjawaban keuangan pada seluruh subsatuan kerja lingkungan Polres Mapi. Kegiatannya berlangsung di Polres Mapi tersebut dipimpin langsung Kepala Seksi Pengawasan Polres Mapi, Ibda Melania Ewawi, SIP. Supervisi dilakukan sebagai bagian dari fungsi kontrol internal untuk memastikan tertib administrasi dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran. Dalam pemeriksaan tersebut, Siwas menemukan sejumlah subsatuan kerja yang belum tertib dalam administrasi pertanggungjawaban keuangan. Temuan tersebut kemudian dikoreksi agar segera dilakukan pembenahan. Menurut Melania, pemeriksaan administrasi keuangan internal penting dilakukan sebagai bentuk kontrol kepatuhan agar pemanfaatan anggaran tidak menyimpang dari rencana pendistribusian anggaran. Melania menegaskan, setiap aktivitas pemanfaatan anggaran negara wajib dilengkapi dengan administrasi pertanggungjawaban keuangan sebagai instrumen transparansi, akuntabilitas publik, dan kepatuhan terhadap aturan. Melalui kegiatan supervisi tersebut, Siwas Polres Mapi terus melakukan pengawasan terhadap kelengkapan berkas pendukung realisasi anggaran guna mendukung tertib administrasi serta kinerja kepolisian yang profesional. Info kedua. Bupati Merauke Yosep Bladip Gebze menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal itu disampaikan saat sosialisasi dan penyaluran bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Merauke yang bertempat di Gudang Buluk Merauke. Bupati Yosep mengatakan bantuan pangan berupa pedas tersebut disalurkan untuk alokasi 3 bulan, yakni Juli hingga September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan beras sesuai ketentuan program pemerintah. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat. Yosep Ladip Gebze menyebutkan, stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati juga mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui sektor pertanian, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Info ketiga. Orang tua memiliki peran penting dalam mencegah anak terpapar paham radikal, intoleran, dan ekstremisme, terutama melalui media digital maupun lingkungan pergaulan. Hal tersebut disampaikan AKBP Ipotu Gede Surya Putra Mustika SIK MIK, Kasat Gas Wilayah Papua Densus 88 Antiteror Polri dalam dialog RRI Merauke pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Menurutnya, sejumlah kasus menunjukkan bahwa anak dapat ikut terpapar ketika orang tua aktif dalam lingkungan yang mengandung paham ekstremisme, terutama apabila anak mengkonsumsi informasi dan konten yang sama. Ia menjelaskan, kondisi tersebut pernah ditemukan dalam beberapa kasus ketika orang tua terlibat dalam lingkungan radikal dan intoleran. Anak-anak kemudian mengikut akses media serta menerima pengaruh dari lingkungan yang sama. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengaruh orang tua bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan seorang anak. Setiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda dan masih dapat berkembang menjadi pribadi yang baik meskipun berasal dari lingkungan yang kurang baik. Densus 88 Antiteror Polri terus melakukan berbagai upaya, maksud kami, pencegahan melalui sosialisasi, pembinaan, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah seseorang melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas. Yang menyebutkan, intervensi dapat dilakukan sebelum seseorang melaksanakan rencana tindakan terorisme, baik melalui penegakan hukum maupun pembinaan dan pendekatan persuasif sesuai kondisi yang dihadapi. Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat di Papua untuk terus berperan aktif dengan melaporkan apabila melihat atau mendengar informasi terkait terorisme, radikalisme, maupun intoleransi di lingkungan sekitar. AKBP Iputu Gede menambahkan apabila masyarakat memiliki informasi tentang terorisme, radikalisme, dan intoleransi di wilayah Papua Selatan, dapat menghubungi nomor 0821-9957-0606. Sekian Info Pro 2 pada malam hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung, gimana ya? Bung, sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: yang gak ngehargain mama.
1: Emangnya mama pernah tuh ngehargain aku?
0: Gak ngehargain gimana? Emang kamu gak lihat seberapa berharganya kamu buat mama? Memangnya mama kerja buat siapa?
1: Alah, udahlah ma, gak usah jadiin aku alasan. Orang mamanya sibuk kerja buat ngabisin waktu mama aja kan, biar gak stres karena ditinggal nikah lagi sama papa.
0: Hancang kamu.
1: Mama aja tuh

0: Nih, pulang sekolah, kita main yuk.
1: Main kemana?
0: Kemana kayak gitu? Ke mall, kafe, chill-chill gitu.
1: Enaknya kita kemana ya? Aku nggak punya uang lagi tapi.
0: Astaga Yun, ngapain sih kamu pikirin? Kita minta uang aja tuh ke si orkai culun yang duduk di kursi paling depan.
1: Bener juga ya kamu. Ya udah, hari ini kita nge-mall aja. Kamu ajakin tuh dia ke toilet belakang ya. Aku tunggu di belakang sama Linda.
2: Oke, sini tas kamu aku bawain sekalian, Pin. Ditunggu ya. Gak sabar pengen ke mall nih. Bye.
0: Halo anak cantik. Ikut aku sebentar. Bawa uang yang banyak ya.
3: Kenapa ya, Vini? Kenapa aku harus bawa uang?
0: Eh, cupu.
3: Aduh,
0: gak usah banyak tanya, bisa gak sih? Aku ngomong baik-baik ya ke kamu, tapi malah ngelunjak.
3: Iya, maaf ini.

0: Lin, kunci pintunya.
1: Oke, Win. Enaknya si cupu ini diapain ya?
0: Terserah kamu deh, Lin. Tapi kita lihat dulu setoran dia berapa, ya kan?
1: Benar juga. Sini dompet lu, cupu.
2: Tapi aku cuma punya ini.
1: Heh, gak usah pakai tapi-tapian deh.
2: Aduh, sakit. Aduh.
3: Enaknya rupanya jadi orang kaya. Jajannya aja sampai ratusan ribu gini loh.
0: Iya dong, segitu rumah belum seberapa mah orang.
3: Vin, gimana anak ini gabung aja sama kita?
0: Kamu serius?
1: Serius lah, masa enggak?
0: Bener juga kata Mulin. Pasti ini anak bakalan berguna bagi geng kita.
1: Banguna, mulai sekarang kamu ikut kita.
2: Aku gak bisa ikut kalian. Aku ada les sore ini. Lagian
1: apa? Kamu emang gak mau bareng kita ya? Jijik ya? Teman-teman kita orang.
2: Kenapa sih kamu selalu gini sama aku?
3: Heh, aku gak suka ya sama anak kayak kamu. Punya orang tua yang sempurna, punya kehidupan yang lebih baik. Jelas lah.
2: Kamu tuh gak tahu apa-apa ya tentang aku.
3: Alah, gak usah banyak omong deh. Sini handphonemu.
2: Awas ya, kalau kamu gak ngangkat kalau kita telpon. Vini, Linda, aku juga udah miss call ke nomor kalian. Save Gi, biar nanti kita bisa happy-happy lagi.
0: Sampai jumpa pas weekend, anak cantik. Kita tunggu kamu di Mall Jaya Maju ya. Awas, kalau kamu gak datang jam 1 siang. Senin, kita obrak-abrik meja kamu.
1: Yuk, Vin.

0: mencukupi kebutuhan kita.
1: Ma, Mama kira cukup dengan uang, Ma. Semua selesai gitu. Mama yang aku kenal udah gak ada lagi. Mama yang selalu tersenyum dan memelukku itu udah gak ada lagi, Ma.
0: Tapi, Nak. Yuni, mau kemana kamu? Yuni!

sih si Vini? Ditelepon kok gak ngangkat-ngangkat dari tadi? Linda juga gitu, sama aja. Apa aku telepon aja si Ana ya?

0: pensiun. Kenapa? Kita ketemuan yuk. Aku tunggu di Alamat Sudirman ya. Tapi Yun, gak usah pakai tapi-tapiin deh. Aku tunggu sekarang.
1: Selalu aja seenaknya sendiri. Pak, kita mampir sebentar ya ke Alamat di Sudirman ya, Pak.

0: Ngapain di sini sendirian? Yang lain kemana?
1: Tahu tuh, telepon nggak ngangkat-ngangkat. Nih, aku cuma beli minuman soda doang buat kamu.
0: Nggak usah deh. Makasih, Yun.
1: Ih, nggak perlu takut. Aku nggak bakal racunin kamu kok.
0: Oh iya udah kalau gitu. Makasih ya.
1: Ini nak, aku habis berantem sama mamaku. Kamu mah enak.
0: Yun, kan tadi siang aku udah kasih tahu kalau kamu tuh nggak tahu apa-apa tentang aku.
1: Emang kamu kenapa?
0: Aku tuh yatim piatu, Yun. Aku diasuh sama nenek aku dari kecil. Kamu tuh yang harusnya bersyukur. Kamu masih punya orang tua, lengkap.
1: Maaf ya, nak. Aku nggak tahu.
0: Iya, kan udah aku kasih tahu. Kalau kamu itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang aku. Aku aja cuma tahu orang tuaku dari foto mereka. Mereka udah duluan pergi pas aku masih bayi. Jadi ya, menurut aku, kamu masih mending banget, Yun. Masih punya mama yang bisa kamu lihat.
1: Kalau dipikir-pikir, kayaknya emang aku deh yang egois ya.
0: Emangnya kamu kenapa, Yun?
1: Sejak papa pergi ninggalin mama, mama tuh sibuk sendiri, nggak ada waktu buat aku. Kalinya pulang, marah-marah mulu. Kan aku juga butuh perhatian ya.
0: Ternyata kamu galaknya sama aku doang ya. Kamu ngerti nggak sih, kalau jadi single parent itu berat sebenarnya, Yun?
1: Iya sih, mama berusaha banget mencukupi kebutuhan kami. Sendirian lagi.
0: Tuh, kamu tahu. Udah ah, jangan lama-lama ngambeknya. Kamu pulang, Gi. Kamu minta maaf sama mamamu. Sebelum semuanya terlambat, Yun. Ingat ya, kamu harus bersyukur masih punya mama. Yuk, aku anterin sekalian ya kamu pulang ya.
1: Iya deh.
0: Yun. Ternyata kamu nggak sesok pas ngebully aku ya.
1: Kalau tentang itu aku minta maaf ya. Aku tuh cuman gabut.
0: Astaga, Yuni. Gabut aja kayak gitu. Ada-ada aja deh kamu.

0: pagi Ana.
1: Eh,
0: aku udah baik kan sama mama aku loh. Makasih ya.
1: Ih, aku ikut seneng deh Yun. Aku juga cerita ke nenek aku semalam. Kata nenek, kamunya main-main dong ke rumah. Biar di rumah jadi rame, gak sepi gitu. Aku doang sama nenek.
0: Ih, beneran nah. Wah, aku seneng banget kalau gitu.
2: Yuni, maafin aku ya gak ngangkat telepon kamu kemarin. Aku sibuk banget, menin bunda aku pergi.
0: Ya, terserah kamu deh, Yavin.
3: Yuni, aku pengen makan di kafe baru yang ada di mall. Kamu mau kan?
0: Sorry, Lin, hari ini aku nemenin Ana belajar. Soalnya nilai aku anjlok banget.
3: Lah, kamu yakin, Yun? Kamu kenapa sih? Salah obat? Kamu sakit?
0: Ih, apaan sih, Vin? Emang salah kalau aku mau belajar? Lagian kan aku aslinya emang pinter.
2: Ya udah deh, suka-suka kamu dah. Ya udahlah, Lin, mending kita ikut aja, lumayan dapat tutor gratis. Aku juga capek jadi anak nakal, pengen jadi anak pinter sesekali.
0: Memang, siapa bilang ya aku mau ngajarin kamu?
1: Aku gak apa-apa yang jadi tutor kalian semua. Kalau kalian mau sih.
2: Ibadah. Ana, makasih Ana. Kamu baik banget. Maafin aku ya kalau aku jahat ke kamu. Sebelumnya aku disuruh sama Linda sama Yuni tahu.
0: Heh, mana ada aku nyuruh kamu ya? Emang dasar kamunya aja yang nakal.
1: Udah, gak ada yang nakal kok. Kan sekarang kita udah baikan.
0: Jadi kita temenan nih.
2: Iya dong, ya kan Lin, Ana?
1: Iya dong.
3: Iya dong.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Minta pang hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam Tompro 2. Halo halo halo. Kita berjumpa lagi Tompro 2 bareng sama Haidar di malam hari ini. Dan gimana kabarnya Tompro 2 di hari Jumat ini Tompro 2? Semoga aja baik-baik aja. Semoga hal-hal yang udah dikerjain juga hari ini ya Tompro 2 bisa terselesaikan dengan baik, dan juga yang pastinya nih Tompro 2 tetap semangat sampai malam hari nanti, karena Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 11 malam nanti. Dan yang pasti ya Tompro 2 bakal ngebawain kamu lagu-lagu terbaik, dan juga ada beberapa info nih Tompro 2 yang bakal Haidar kasihin ke kamu semua di malam hari ini. Dan seperti biasa ya Tompro 2, untuk malam hari ini di hari Jumat nih, Haidar bakal ngebawain kamu selama 1 jam ke depan sampai jam 9 nanti itu dengan info kesehatan Tompro 2. Sembari dengar-dengar lagu ya Tompro 2, kita bawain juga info-info kesehatan nih selama 1 jam ke depan. Jadi buat Tompro 2, kalau misalkan di malam hari ini, apalagi ini hari Jumat ya, besok libur nih Tompro 2. Setelah 5 hari mengerjakan kegiatan aktivitas gitu kan di luar rumah, atau mungkin yang besok ada rencana buat leha-leha ya Tompro 2, atau mungkin berkumpul dengan keluarga, beraktivitas gitu kan di malam hari ini, kita nge-refresh lagi nih Tompro 2 buat badan kita, otak kita gitu Tompro 2, biar gak terlalu sepaneng. Apa ya bahasanya, bahasa Indonesianya sepaneng tuh ya, tegang Tompro 2. Di malam hari ini di Pro 2 RRI Merauke, di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, bakal ngebawain kamu lagu-lagu terbaik pastinya Tompro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Sembilan enam koma empat megahertz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng sama Haidar di sini. Dan teman Pro 2, seperti yang terjadi di Kalimantan ya teman Pro 2, banyak banget nih kebakaran yang terjadi di daerah Pulau Kalimantan teman Pro 2, dan menyebabkan asap kemana-mana gitu teman Pro 2. Jadi buat asap kebakaran itu kan bukan cuma ngeganggu pandangan sama ngebuat udara aja yang ngerasa gak enak ya teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kehirup sama kita gitu kan, asap juga bisa membawa banyak banget zat sama partikel nih yang berpotensi untuk mengganggu kesehatan kita teman Pro 2. Jadi ini dikutip dari Halodoc ya, kalau misalkan asap kebakaran itu bisa mengandung berbagai zat kimia nih, termasuk dari karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, sama partikel debu halus teman Pro 2. Dan dampaknya itu tuh bisa muncul di beberapa bagian tubuh kita. Yang pertama tuh yang pasti sistem pernapasan kita ya, karena paparan asap kan bisa memicu batuk gitu, hidung kita juga tersumbat, bersin-bersin, sama sakit tenggorokan teman Pro 2, sampai gangguan pernapasan. Yang kedua itu bisa ngeganggu mata dari asap nih. Zat yang terdapat dalam asap itu tuh bisa menyebabkan mata itu kerasa perih, terus berair merah, sama bisa iritasi juga matanya teman Pro 2 kalau misalkan terpapar dalam jumlah yang banyak gitu kan. Dan yang ketiga nih, ada paparan asap kalau misalkan terhirup dalam jangka panjang teman Pro 2, itu tuh bisa dikaitkan lagi juga dengan peningkatan resiko gangguan kesehatan yang lebih serius, yaitu penyakit paru dan juga jantung nih. Karena asap kebakaran itu kan perlu menjadi perhatian lebih lagi nih buat teman-teman yang sedang hamil ya teman Pro 2, buat ibu-ibu hamil nih, karena paparan polusi sama asap itu tuh bisa berdampak ke kehamilan dan juga perkembangan janin ibu hamil nanti. Jadi buat ngejaga kesehatan ya teman Pro 2, teman-teman itu sebaiknya menghindari area yang dipenuhi asap dan juga mengurangi paparan langsung. Kalau misalkan muncul keluhan-keluhan kesehatan ya setelah terpapar sama asap nih teman Pro 2, terutama untuk gangguan pernapasan atau keluhan yang berat, langsung datang ke rumah sakit atau puskesmas terdekat ya teman Pro 2 untuk mencari bantuan medis. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 nih ada yang kejadian gitu, kebakaran hutan, kebakaran rumah ya teman Pro 2, bukan cuma apinya aja yang harus diwaspadai, tapi asapnya juga itu harus diwaspadai, karena bisa membawa banyak banget resiko buat kesehatan kita nih. Dan teman Pro 2, kita doain dulu ya buat teman-teman kita di Kalimantan teman Pro 2, semoga cepat memulih gitu kan tempatnya dan juga tetap baik-baik aja. Kita doakan yang terbaik lah teman Pro 2 buat teman-teman kita di Kalimantan. Dan teman Pro 2, masih ada lagi info kesehatan setelah ini ya, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Oh iya, buat kamu nih yang malam hari ini mau ditemenin sama lagu favorit kamu, boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Haidar tungguin sampai jam 9 nanti teman Pro 2.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Bung di mana ya? Bung di sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
4: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kembali ke Tompro 2 dijaga malam. Jangan kalau malam-malam masih bareng sama Edar di malam hari ini Tompro 2. Dan nih penggunaan AI Tompro 2 di sektor kesehatan Indonesia nih ya semakin meningkat. Teknologi sekarang tuh jadi mulai dimanfaatkan sama tenaga kesehatan nih buat membantu untuk mengolah informasi sampai mendukung analisis klinis Tompro 2. Jadi itu berdasarkan dari laporan Future Health Index 2026 dari Philips. Jadi sebanyak 63% tenaga kesehatan di Indonesia itu mengatakan kalau misalkan penggunaan alat berbasis AI ini yang disediakan institusi mereka itu meningkat dalam setahun terakhir nih Tompro 2. Dan manfaatnya itu udah mulai dirasain. Jadi sebanyak 88% tenaga kesehatan itu melaporkan peningkatan efisiensi kerja setelah menggunakan AI. Bahkan 59% diantaranya itu mengaku nih bisa menghemat waktu rata-rata sampai 88 jam per tahunnya. Selain itu nih Tompro 2, ada 87% responden itu mengatakan kalau misalkan akses terhadap hasil diagnosis itu tuh jadi lebih cepat. Sementara 82% itu nilai kalau misalkan proses pengambilan keputusan terkait diagnosis juga berlangsung lebih cepat lagi. Dan menariknya nih Tompro 2, penggunaan AI itu nggak cuma lewat teknologi yang disediakan sama fasilitas kesehatan. Tapi sekitar 57% tenaga kesehatan itu menggunakan AI generatif buat membahas ide terkait pekerjaan. Bahkan 58% itu mengaku kalau misalkan menggunakan AI pribadi pada saat teknologi yang tersedia di tempat kerja itu tuh belum memenuhi kebutuhan mereka. Namun perkembangan ini tuh menghadirkan tantangan juga nih. 55% tenaga kesehatan itu mengatakan pelatihan penggunaan AI itu masih sulit banget didapetin nih. Terus terbatas juga ya dan belum merata Tompro 2. Sementara buat 62% lainnya itu nyebutin kalau misalkan belum tersedia proses yang jelas buat memantau penggunaan alat berbasis AI ini. Makanya nih Tompro 2, adopsi AI itu tetap harus diikutin sama pelatihan, terus tetap ada tata kelolanya ya dan pengawasan yang jelas. Jadi Kementerian Kesehatan nih negasin kalau misalkan AI itu tetap menjadi alat bantu aja. Keputusan klinis dan juga tanggung jawab pelayanan itu tetap berada di tangan tenaga kesehatan. Bahkan 94% tenaga kesehatan itu nilai ini keterlibatan manusia tetap sangat penting dalam penggunaan AI itu sendiri. Dan 91% lainnya percaya untuk hasil AI harus tetap berada di bawah pengawasan manusia. Jadi buat teman-teman ya, AI itu kan bukan buat ngegantiin tenaga kesehatannya, tapi membantu mereka bekerja lebih efisien sementara keputusan akhirnya nanti tetap berada di tangan manusia sendiri. Jadi kita nggak serta-merta penuh gitu ya Tompro 2 untuk memberikan hasil akhirnya itu dari AI sendiri. Tapi kita juga tetap harus menentukan mana yang benar nih Tompro 2. Karena kan AI kan tidak punya perasaan ya. Kadang-kadang juga terlalu kritis dan juga terkadang-kadang terlalu ini ya Tompro 2, terlalu robotik gitu loh Tompro 2 untuk AI sendiri. Jadi tetap kita harus menentukan keputusan akhir itu di tangan manusia. Dan Tompro 2, setelah ini di jam 9 nih kita akan mengikuti dulu ya musik live chat sampai jam 10 nanti dari Pro 2 Jakarta. Nanti Haider bakal balik lagi di jam 10 sampai jam 11 dengan informasi-informasi lainnya dan juga putar-putar lagu buat kamu semua Tompro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Prodo FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman.
0: Aman kan? Oke.
1: Aman. Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah nggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian kayak gitu kita masih tetap harus
0: ya. Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gua nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gua pasti lihat TV. Walaupun misalnya gak gue tonton, tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa, selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, apa?
1: Anjing.
0: Oh wow. Okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberuntungan.
0: Oh wow, emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya, serius okay. Gini ya. Gini. Oh wow. Wah lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget. Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus udah gitu apa namanya, ulu-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu. Terus udah gitu pokoknya lucu deh.
0: Oh iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjingnya yang enggak terlalu clingy gitu kan.
1: Dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue.
0: Blue ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kalau di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu, terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Oke. Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, ya, terus itu. Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
0: Gak apa-apa,
1: di Netflix sama di Vision. Gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline ya. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus kayak gitu, blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya, gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya gue kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music?
1: Dance music.
0: Berarti joget dong situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Lagu dance music.
0: Oke.
1: Pakai bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11.
0: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu enggak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
0: Iya, gitu. kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini, tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan. Jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong, gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja, udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah blend.
0: Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman Pro 2 yang ingin tanya-tanya, pingin seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Si barengan sama Mariska. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Jadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kayaknya udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya.
0: Okay.
1: Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Ah, gitu. I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi sensasi self-love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo.
0: Betul.
1: Ya, kan? Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan
0: gitu. Iya, secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya,
1: masih kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Karena, menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu. Tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Iya kan? Iya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue gak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan. Karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan gitu.
0: Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan. Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya. Karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Asli.
0: Okay, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu. Yang mungkin si pasangan ini gak menemukan nih. Tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih lebih respect aja.
0: Okay.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih.
0: Okay.

0: ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
1: Benar
0: ya kan,
1: benar
0: jadi kayak
1: benar.
0: Misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak iya sama sih. Prinsipnya nggak sama,
1: susah juga
0: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
1: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
0: Ada ada perpisahan baik-baik tuh ada.
1: Ada ya. Oke. Tapi apa nih, mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
0: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, enggak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
1: Oke. Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
0: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu. Gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih pokoknya, atau nggak bisa kawin lari aja deh, kan ada yang kayak gitu.
1: Iya, nekat ya.
0: Ada yang itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.
0: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini. Gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih, harus bisa mencintai diri kita sendiri, harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana gitu.
1: Betul.
0: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
1: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga, ya. Benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga,
0: gitu
1: kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini, ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini, ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah, ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa. Karena kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
0: Dengan nekat
1: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Balik lagi, bener. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboardnya aja tuh kan depannya.
0: Iya. Bener-bener kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagih gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti. Gue berpikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti itu dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu. Ya.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak kiasan puitis gitu, nggak ada ya,
1: ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan, kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, enggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu, karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah, okay. Ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya. Tapi kalau paham dong, okay. Ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread scary. Ya bread nih, kata-katanya bread.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan, kayak kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu, terus kayak kayak apa kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Okay. Berarti 6 lagu ini secara mungkin secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen gitu, nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh, kalau yang ini cuman gue lebih agak ngepop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Ya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih ngepop aja. Gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Oke. Okay. Lagi.
0: Oh ya lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau nggak sih dari suara mereka tuh kedeng.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk banget.
0: Udah gak apa-apa. Ambience.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong.

0: dia cekiking kan di belakang nih, kayak asik banget ngobrol.
1: Asik, bener. Oke, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
0: Ini lebih ngepop.
1: Lebih ngepop aja.
0: Dan lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan.
1: Oke.
0: Okay. Padet banget tuh aransemennya. Okay, kalau okay. Ini enggak sepadet itu.
1: Kayak berlayer-layer gitu ya.
0: Oh, layeran. Panjang. Kayak apa dari depan sampai belakang alat tuh enggak berhenti tuh.
1: Oh iya. Iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ih, seru. Belum boleh di-spill ya udah.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang
0: ini. Oke. Itu cluenya udah ada lah ya. Ya coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Sebelum gue kesini, gue bisa ngomong sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ke Produa. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia masih gue kesini bareng okay. Dia. Ya kan pas dia nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Makanya aja.
1: Sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo-melo gimana jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi nggak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat dia
1: setiap
0: bisa
1: saat boleh. Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya, lo jangan pertanyaan itu jangan enak, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong begitu tuh kayak pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun cocok.
1: Ya. Sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing rasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa, play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video?
1: Kan lagi mau dibikin, gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya?
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini ya. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Produa seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Produa di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Produa FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya, benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan? Benar, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, "Waduh, obrolan kali ini kok mirip kisah gua ya." Sedih banget katanya.
1: Sedih banget.
0: Ya Allah. Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much.
1: Thank
0: sukses selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya. Amin. Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Belum apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya. Bener.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

0: Yuk jaga malam
1: bareng-bareng
0: Pro 2.
2: Kembali lagi Tongong Pro 2 di 96,4 FM di RRI Merauke. Tongong Pro 2 bareng sama Haidar yang bakal ngelemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih. Dan baru aja kita dengerin ya musik live chat Tongong Pro 2 dari Pro 2 Jakarta. Dan kali ini kembali lagi ke Pro 2 RRI Merauke. Dan Haidar bakal ngebagiin kamu lagi info-info menarik Tongong Pro 2. Dan salah satunya itu dari Jini nih Tongong Pro 2 yang siap merilis episode digital. Jadi Jini bakal ngeluarin solo lagi ya Tongong Pro 2 ya. Dan setelah ini bakal hadir bagiin buat kamu semua nih sampai jam 11 malam nanti info-infonya. Dan buat kamu juga yang malam hari ini mau ditemenin dengan lagu pilihan kamu Tongong Pro 2, boleh banget ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Oke Tongong Pro 2, jangan kemana-mana. Karena setelah ini Haidar bakal ngebagiin kamu info. Dan juga di penutup nanti Haidar bakal ngebagiin kamu kisah inspiratif nih malam hari ini. Untuk menemani malam hari kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Pronodipuro, salah satu pendiri RRI.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Kembali ke Tomo Pro 2 di 96,4 MHz, Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu. Dan kali ini Tomo Pro 2 ada kabar terbaru nih buat kamu para bling dan juga penggemar musik K-pop Tomo Pro 2. Dimana Jennie Blackpink itu kan kembali menyiapkan karya solo nih lewat episode digitalnya berjudul Fallen Angel nih Tomo Pro 2. Dan episode ini itu bakal dirilis di jadwalnya di tanggal 28 Agustus 2026 di jam 13 waktu Korea, Tomo Pro 2. Dan itu tuh bakal ngehadirin 3 lagu nih. Ada Fallen Angel, Heaven, sama Less Than A Lover. Jadi agensinya Jennie, OA atau Atelier, Tomo Pro 2 nyebutin kalau misalkan Fallen Angel itu dibuat berdasarkan pengalaman personal dari Jennie sendiri. Dan itu jadi bentuk ekspresi dari Jennie, Tomo Pro 2. Dan itu dipersembahkan gitu ya buat kamu semua nih, para bling dan juga pencinta dari Jennie. Dan salah satu lagunya itu ada Less Than Lover ya Tomo Pro 2. Dan ini tuh udah dirilis lebih duluan di tanggal 24 Juli kemarin sebagai bagian dari rangkaian menuju project terbarunya Jennie. Dan sebelumnya juga Jennie itu kan udah memperkuat karir solonya ya Tomo Pro 2 lewat album Ruby. Jadi album ini tuh menghadirkan sejumlah lagu, di antaranya ada Mantra, Love Hangover, Extral, dan Like Jennie. Jadi karir solo Jennie juga diwarnai sama kolaborasi sama sejumlah musisi internasional di Tomo Pro 2, termasuk drama Tame Impala lewat lagunya Dracula. Jadi buat yang sekarang nih ya Tomo Pro 2 dari Fallen Angel ini tuh Jennie kembali mengeksplorasi lagi sisi personalnya sekaligus juga identitas musiknya sebagai soloist Tomo Pro 2. Jadi buat kamu nih ya para bling dan juga yang suka sama Jennie nih Tomo Pro 2, dicatat tanggalnya ya di tanggal 28 Agustus 2026 di jam 1 waktu Korea. Jadi 3 lagu baru nih, 1 episode, dan tentunya nih si Jennie yang kembali siap dikenalkan kepada para penggemarnya. Gak sabar ya Tomo Pro 2, saya seminggu lagi nih sebelum rilis nih. Kalau misalkan kamu Tomo Pro 2 udah pernah dengar belum nih buat lagunya yang Less Than A Lover ya Tomo Pro 2 ya. Kalau misalkan belum nih Tomo Pro 2, ditonton dulu. Tapi karena setelah ini Hater bakal ngebuterin yang album Ruby Tomo Pro 2 yang Mantra nih. Dan setelah itu Hater masih ada info terbaik di Tomo Pro 2, dimana LPPRN Merauke itu kan memberikan lagi nih wadah nih buat kamu semua di tanah Merauke yang pengen mendengarkan atau memperdengarkan ya Tomo Pro 2 suara indahnya di Bintang Radio Indonesia 2026. Setelah ini bakal ada bagian buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin lagunya Jennie, Mantra.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat.

0: bahasa kita, kamu ingat kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
0: Jaga malam.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Yuk jaga malam
1: bareng-bareng
0: Pro 2.
2: Kita kembali lagi Tongong Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu, dan Tongong Pro 2 LPPR dari Merauke nih, kembali lagi untuk memberikan wadah nih buat kamu semua Tongong Pro 2, talenta-talenta muda di tanah Merauke gitu ya, lewat ajang Bintang Radio Indonesia 2026 nih. Dan pendaftaran resminya itu udah dibuka dari tanggal 3 ya Tongong Pro 2 sampai tanggal 30 Agustus 2020.

ini. Dan ini tuh kebuka buat seluruh warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 25 tahun nih, Tomo Pro 2, yang terhitung per tanggal 28 Oktober 2026. Dan calon peserta yang mau ikut Bintang Radio ya Tomo Pro 2 di tahun ini, itu tuh harus mempersiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku. Kayak misalkan KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran ya Tomo Pro 2 ya. Dan punya BPJS aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Sama bagi peserta putri, tidak dalam keadaan hamil atau menyusui ya Tomo Pro 2 ya. Dan ini tuh dibuat teman-teman yang berusia 16 sampai 25 tahun nih Tomo Pro 2. Dan buat kamu yang minat, pendaftarannya bisa dilakukan secara online lewat https://bintangradio.digabungsemua ya Tomo Pro 2, bintangradio.rri.id, atau secara offline dengan datang ke RRI Merauke nih Tomo Pro 2 di Jalan Ahmad Yani nomor 11 di Merauke yang pasti. Dan sebagai bagian dari tahapan seleksi ya Tomo Pro 2, peserta itu tuh diwajibkan untuk mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram ataupun TikTok Tomo Pro 2. Jadi video itu tuh berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan juga pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat dan disusul penampilan bernyanyi, dan ditutupi ya Tomo Pro 2, ditutup pakai kalimat ajakan nih buat mengikuti Bintang Radio di 2026 ini. Dan jangan lupa kalau misalnya mau ikut dan udah mengupload video ya Tomo Pro 2, ditambahin hashtag Bintang Radio 26 Merauke, sama juga nandain untuk akun media sosial RRI Merauke dan juga Bintang Radio ya Tomo Pro 2 ya. Selain itu juga buat semua peserta itu diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram dari RRI Merauke di @RRI_Merauke, E-nya 2, MERAUKEE, dan @bintangradio.id ya Tomo Pro 2. Dan akun TikToknya juga sama di @RRI_Merauke, RRI_Merauke, dan juga @bintangradio_id. Jadi buat kamu semua nih ya Tomo Pro 2, buru-buru kalau misalkan mau ikut ya, sampai tanggal 30 Agustus aja nih, tinggal sekarang tanggal 21, 9 hari lagi Tomo Pro 2. Jangan sampai ketinggalan untuk event tahunan ini. Jadi Bintang Radio, siapa yang kamu mau memperdengarkan gitu kan suara kamu ya Tomo Pro 2, suara indah kamu, langsung aja daftar ke https://bintangradio.rri.id atau datang langsung ke LPP RRI Merauke Tomo Pro 2 sampai tanggal 30 Agustus. Dan Tomo Pro 2, setelah ini Haidar bakal ngebagiin kamu nih kisah inspiratif buat menemani malam kamu, siapa tahu yang udah mau istirahat ya Tomo Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Kembali lagi teman Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Haidar teman Pro 2 di malam hari ini. Dan kali ini sebagai penutup perjumpaan kita di Jaga Malam teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih, ngebawain kamu kisah inspiratif untuk menemani malam kamu semua. Nih, siapa mungkin udah mau pada istirahat ya teman Pro 2 yang lagi tidur di kasur kantor. Tidur di kasur ya teman Pro 2 ya. Dan cerita untuk kisah inspiratif pada malam hari ini adalah tentang kisah kelinci dan juga kura-kura nih. Jadi sebuah hutan itu nomor 2 ada seekor kelinci yang terkenal cepet banget. Jadi dia tuh sering nyombongin dirinya dan juga menertawakan kura-kura yang berjalan sangat lambat ya nomor 2. Suatu hari kura-kura tuh merasa capek banget diejek terus gitu kan. Jadi dia tuh nantang kelinci buat lomba lari dan kelinci pun tertawa. Tapi tetap nerima tantangan itu teman Pro 2 karena ngerasa dia pasti bakal menang gitu kan. Perlombaan pun dimulai. Kelinci itu lari kencang banget teman Pro 2 sampai meninggalkan kura-kura jauh banget di belakang. Dan melihat itu, kelinci itu jadi terlalu percaya diri. Jadi dia berpikir, "Ya, saya udah pasti menang ini," gitu. "Jadi lebih baik saya tidur dulu aja deh di bawah pohon," gitu teman Pro 2, sambil istirahat gitu kan di tempat teduh. Kelinci pun akhirnya tidur di bawah pohon. Sementara itu teman Pro 2, kura-kura tuh tetap terus berjalan biarpun pelan gitu kan, tapi enggak pernah berhenti nih. Jadi pada saat kelinci bangun, dia tuh kaget. Kalau misalkan ngelihat kura-kura itu udah hampir sampai finish line atau garis akhir ya teman Pro 2. Jadi kelinci tuh udah bangun langsung lari kencang banget tapi terlambat. Kura-kura akhirnya tetap menang buat lomba dengan usaha yang konsisten nih teman Pro 2. Jadi pesan moral nih yang bisa didapat ya dari kisah kelinci dan juga kura-kura itu, dimana tidak boleh sombong pada saat kita berkehidupan gini teman Pro 2. Karena kerja keras dan konsistensi itu lebih penting daripada kesombongan kita, karena mungkin itu bisa berujung kepada kegagalan ya teman Pro 2. Jadi tetap be humble atau teman Pro 2, tetap rendah hati gitu kan. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apapun yang kita bisa lakukan ya teman Pro 2, tetap rendah hati dengan apapun. Siapa tahu juga orang yang kamu sombongin itu mungkin bisa lebih tinggi untuk cara pikirnya, untuk cara menahan dirinya ya teman Pro 2, bisa-bisa aja kayak gitu. Dan itu tadi teman Pro 2, kisah inspiratif tentang kura-kura dan juga kelinci ya. Semoga bisa diambil untuk kebaikannya teman Pro 2. Dan di akhir kata, thank you banget buat teman Pro 2. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dari Pro 2 RR Merauke di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke. Dan juga info-info yang udah Haidar bagiin nih, semoga aja bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua ya teman Pro 2. Amin. Dan sebelum Haidar tutup, nih Haidar mau ngingetin kalau misalkan teman Pro 2 yang udah mau istirahat, yang udah mau tidur gitu kan, pastiin lagi untuk pintu dan juga jendelanya tertutup dan terkunci rapat ya teman Pro 2, biar kita bisa tenang untuk tidurnya. Dan buat kamu semua nih yang masih ada di luar, yang mungkin lagi ada perjalanan pulang ke rumah gitu kan, di motor, di mobil, itu hati-hati di jalan teman Pro 2, tetap perhatiin rambu lalu lintas dan jangan kenceng-kenceng ya teman Pro 2 ya, biarpun kosong tapi jangan cepet-cepet supaya selamat sampai tujuan. Amin. Dan teman Pro 2, sekian untuk Jaga Malam kali ini di tanggal 21 Agustus 2026. Saya Haidar Fakhazuardi, pamit undur diri. Terima kasih and have a good night. Bye-bye.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Mano mato kau? Nurut kau apa? Ngapain aku nih buka tak kate di motor nih?
1: Nah kalau itu gampang, aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot.
2: Api yo, tapi caknya tidak nyakin ke dia tu. Cak Ungkayu.

0: Cacang malah keribut nih loh. Kamu nih proy. Sudah tua dua-dua. Emek dengan abah nih. Mewaris ke tuh rumah. Cobalah mobil. Mobil juga nak yang bagus. Yang ada elu biar keren. Ini ayam nambah gawe aku bayai dah.
1: Di Tanah Bangka, kita bisa menemukan ragam etnis loh. Biarpun pulau kecil, dengan mudah kita bertemu sama orang Madura, Cina, Melayu, Bugis, Palembang, dan masih banyak lagi. Tetapi tingkat toleransi di Bangka sangat tinggi. Jarang sekali kita mendengar terjadi perpecahan. Sampai-sampai dijuluki miniatur Indonesia loh. By the way, kita lanjutin lagi ya cerita ayam warisan.
0: Tiap hari mah, laju mandi ke kamu nih. Nak disabuni pulau, sampo. Woi, pecah kembang desa, woi. Kalau bukan pesemek dengan abah, woi, kau nih, proy. Raja di rendang ayam, kau nih. Nah, marah pulau kau nih.
1: Wah, sweet ya Didit dan Broy. Setiap pagi mereka berdua jalan-jalan keliling kampung loh. Sambil tebar-tebar pesona gitu. Pantesan, setiap hari Broy harus mandi. Selesai makan, mereka jalan-jalan deh.

0: Nah, kau ngapo pulo motor ini? Ais. Nyusah ke bay. Dah.
1: Duh, ada-ada aja, Didit. Niat jalan-jalan, motornya malah mogok. Tapi, gara-gara ini menjadi awal perkenalan Didit sama sahabatnya Dodi. Dengerin yuk kelanjutannya.
2: Ngapu bang? Motornya mogok ke?
0: Mano mato kau? Nurut kau apa? Ngapu ya aku nih, bukotak katek di motor nih.
2: Nah macam mana bang? Setuju tawaran aku masalah motor tenang jaklah. Karena aku nih cari kerja bukan cari amal bang.
0: Guys, ngunang-ngunanian kau nih. Untung cuman cikok ketemu uang model cak kau nih. Hai dah. Tuh, borong ke motor aku nih.
2: Bang, bang, bang, ayam, ayam. Ayam kabur, bang.
0: Nah, kau. Cacam, mati kau ini. Iyo, motor mogok, ayam lari. Ketemu pula sama uang siko ini. Woi dah. Lengkap nih yang derita hari ini.
1: Segitu banget ya penderitaan Didit. Ngomong-ngomong, Didit sama teman barunya belum kenalan kan ya?
2: Kenalan dulu bang. Aku Dodit, bujang dari Belitung. Datang ke Bangka cari loka, kerja sama cari jodoh bang.
0: Aku Didit. Bujang merana. Yang no dapat warisan ayam. Bukannya mobil. Ayam mau lagi bu. Anak nyari bu si pokok ini.
2: Nah kalau itu gampang. Aku ada kenalan detektif hewan. Nama kawan aku Dodot. Aku telpon dia dulu bang. Tapi kering rasanya ngobrol di sini bang.
0: Hai dah kamu nih. Tambah sanian gawi dikit anak minta traktir. Ayo kita ke warung Bik Jawa dulu.
1: Wah nongkrong nih ya ceritanya Didit sama Dodit. Mau ketemuan sama Dodot. Kok namanya mirip gitu ya? Jangan-jangan anak kembar yang terpisah judulnya.
2: Dot, sini Dot.
3: Nah, Dodit. Kawan lama aku.
2: Apa kabar Dot?
3: Lah kau jinguklah aku nih, cak mano. Alhamdulillah sehat. Bugar cak ini kan. Bukan ada loka apa?
2: Kenalkan kawan aku Dot, Didit, si bujang kaya raya yang baru kehilangan warisannya.
3: Apa yo? Tapi caknya tidak yakin ke dia tuh cak ung kayo. Tidak oh. Ini bayi penesan bayi cek. Bukan warisan apa yang hilang?
0: Kalau Adit yang ngomongnya. Iya, kudak galak ngomong sama wong siko ini. Mending ke kepala, berasap kepala aku.
2: Bos Didit nih kehilangan warisannya Dot. Ayamnya si proyek kabur.
3: Cak manu nih kan. Kamu tuh. Biasa kalau warisan tuh. Harto. Ini ayam. Tapi ya sudahlah. Lagi aku sake kayak kebantu kamu tuh.
0: Maaf baik.
3: Nah. Samu caknya baso kita tuh. Caknya kita nih. Sedulur. Cek.
0: No kau.
3: Caknya penyabar nian kawan kita si kok ini. Nah, lure, aku ini punya pertanyaan. Jawab ya. Taman apa yang pacak muat kita bahagia?
0: Mana tahu aku, kalau taman surga.
3: Salah. Cak yakin nian caknya taman surga. Kalau kau apa Dodit?
2: Taman bunga mungkin.
3: Salah juga. Udah nyerah apa? Nah jawabnya tuh. Taman yang pacak bikin kita bahagia tuh. Pertamanan kita. Yuk kita kompak nah bertiga. Bener gak?
0: Aish. Cacam. Airah. Pecak jange kawan kau Nidit. Garing. Sudah. Besok pokoknya kita ketemuan baik di sini. Kita nyari si Pekoy. Jam 8 pagi, awas lupa.
3: Kontek-kontek, dari lokasi. Proy ditemukan di dalam rumah warga sedang di pucuk meja makan. Ganti.
0: Woi, tak salah pola-poran kau tuh. Ayam aku di pucuk meja makan. Kalau lah jadi semur pulo.
3: Tidak, Cek. Dia tuh ngembek makanan yang punya rumah.
2: Be, jangan macam itulah. Ayo kita ke TKP, kalau ayamnya kabur pula.
0: Ya, arah. Tidak, ayam tidak kau ngusah ke uang dulu lah. Alangkah sialnya nasib aku, woi dah. Ayam tidak ketemu.
2: Sabar, Dit. Kalau rezeki kam, pasti proyek ketemu lagi. Entah dalam bentuk hidup, atau sudah jadi ayam bakar. Atau ayam rendang mungkin.
0: Malah kenyanyi sekawin nih, manis depannya, ujung-ujungnya. Eish, luat nih anakku.
3: Sudah-sudah, biar tidak sedih, aku punya pertanyaan.
2: Boleh-boleh, biar kita menghibur Didit.
0: Nah kau, balak nian kau ini, wong siko ini lah ngejuk ke pertanyaan. Dem kau.
3: Nah, setuju. Ini pertanyaan aku. Ayam-ayam apa yang paling kecil di dunia?
0: Ayam apa? Yang jelas, bukan ayam aku eh. Mana ayam aku hilang tu lah.
3: Nah, rabun kalau proy kamu ngomong kecil. Salah jawabannya.
2: Apa ya? Anak ayam mungkin?
3: Salah lah jawabannya. Nyerah apa?
2: Ah, nyerah.
3: Muda cak ini. Nggak tahu kamu berdua jawabannya. Yo, kamu tuh banyak minum batu es. Enggak, jadi beku otak kamu tuh. Jadi jawabannya, ayam apa terkecil dunia? Jawabannya, ayam suwe.
0: Eh, nyerah ku. Kau nih, jangik nian. Asli, garing. Cak kerak kau tuh. Dijemur kering-kering, digoreng garing-garing, dimakan kerap-kerup. Garing nian kau tuh. Masuk jaga rumah dulu. Duduk dulu kita.

Akhirnya Proy pulang dengan sendirinya. Tahu juga ya Proy sama jalan pulang. Ya udah, segini dulu ya cerita Didit, Dodit dan Dodot dalam drama Ayam Warisannya. Bye.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Suatu hari, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itulah hukum yang utama dan pertama. Hukum utama dalam hukum Taurat ialah mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi Tuhan dan sesama adalah hukum yang utama bagi para pengikut Kristus. Keduanya tidak terpisahkan dan saling terkait satu dengan yang lain. Apakah kita selama ini sudah mengindahkan hukum utama ini? Atau sebaliknya, apakah kita lebih mencintai diri sendiri sehingga tidak ada tempat lagi bagi Tuhan dan sesama? Yesus menyatakan pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Polres Merauke mengungkapkan kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur yang berujung pada kematian korban berinisial JRR alias Kiki, anak berkebutuhan khusus berusia 11 tahun. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di lobi Polres Merauke pada Jumat 21 Agustus 2026. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasat Reskrim AKP Luktiaka Putra dan Kasih Humas Ibda Andre MSB memaparkan kronologis serta temuan fakta di lapangan. Korban pertama kali ditemukan meninggal pada, maksud kami meninggal dunia pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate Gang Eva Dekai, Kelurahan Seringujaya, Kabupaten Merauke. Tim penyidik kemudian melakukan serangkaian proses panjang selama hampir 9 bulan. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menetapkan tersangka berinisial MRP. Motif di balik peristiwa ini ternyata berasal dari persoalan internal keluarga yang berujung pada tindakan kekerasan terhadap korban. Tersangka juga diketahui positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urin pada 28 Oktober 2025. Polisi telah mengamankan 26 barang bukti untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Junto UU Nomor 17 tahun 2026, Junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026. Ancaman pidana maksimal yang dihadapi adalah 15 tahun penjara. Kapolres juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Merauke atas lamanya proses penyelidikan yang mencapai hampir 9 bulan. Ia menghimbau agar masyarakat tidak membuat kesimpulan sendiri sebelum proses hukum dinyatakan selesai. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Polres Tasmat menggelar upacara peringatan Hari Juang Polri di lapangan Apel Mako Polres Tasmat Jumat 21 Agustus 2026. Upacara berlangsung hikmat dipimpin langsung oleh Wakapolres Tasmat Kompol Haryono SH yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya Wakapolres menegaskan bahwa momentum Hari Juang Polri merupakan ajang untuk mengenang jasa serta nilai perjuangan para pendahulu kepolisian. Semangat pengabdian terus hendaknya senantiasa dihayati dan dimanifestasikan oleh seluruh personil Polri dalam menjalankan tugas sehari-hari. Upacara ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran Polres Tasmat untuk memperkuat semangat pengabdian dan profesionalisme dalam melayani masyarakat. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Rawamangu, Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian info Pro 2.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman-teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
3: Sepada.

Selamat pagi teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya sendiri ya. Iya, Donata Mahusay ya tentunya di pagi hari ini edisi hari Sabtu ya. 22 Agustus 2026 tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 11 nanti ya. Selepas dari pukul 6 ya, ada beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini. Dan tentunya di pukul berapa nih? Iya, terserah deh. Iya, lewat pukul 6 ya, lewat 29 menit teman Prado. Apa kabar kalian semua teman Prado? Pastinya ya, ini sudah pada bangun ini ya, atau ada yang masih mageran ya? Aduh, bangun ya, sudah pada siang nih ya. Iya. Dan tentunya buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di rumah ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya teman Prado. Dan tentunya buat kamu yang apa nih lagi bersantai ya, atau sudah pada sarapan belum nih ya? Aduh, jangan lama-lama dong sarapannya teman Prado, karena sudah pada pukul 7 ya, setengah 7 ya. Ini wajib ya untuk kamu sarapan, jangan sampai siang-siang baru kamu sarapan ya, tidak boleh dong. Iya. Oke teman Prado, dan tentunya di pukul 6 lewat 30 menit ini bakal ada beberapa peristiwa sejarah ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman Prado. Dan kita langsung saja ya teman Prado ke beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 22 Agustus teman Prado. Kira-kira peristiwa apa saja ya? Iya. Yang pertama, tanggal 22 Agustus diperingati sebagai Hari Korban Kekerasan atas Agama dan Kepercayaan teman Prado. Setiap tanggal 22 Agustus diperingati sebagai Hari Korban Kekerasan atas Agama dan Kepercayaan Sedunia teman Prado. Meski setiap orang memiliki kepercayaan dan agama masing-masing, namun nyatanya tindakan kekerasan masih terjadi hanya karena berbeda keyakinan ya. Untuk itulah pada tahun 2019 PBB mengatakan satu hari sebagai hari internasional untuk memperingati korban tindak kekerasan berdasarkan agama atau keyakinan teman Prado. Tujuannya yakni untuk memperkuat komitmen masyarakat internasional terhadap keadilan bagi para penyintas genosida dalam kekejaman lainnya berdasarkan agama atau etnis ya teman Prado.

Hari ini juga diadakan untuk mengingat para korban meninggalnya hanya karena perbedaan keyakinan ya, teman Produa. Kemudian tanggal 22 Agustus juga ya diperingati sebagai hari terbentuknya tentara BKR ya. Tanggal 22 Agustus terdapat peristiwa terbentuknya tentara Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Tentara BKR bisa dibilang sebagai awal mula adanya pasukan tentara di Indonesia ya. Presiden Soekarno mengumumkan terbentuknya tentara BKR melalui radio pada 23 Agustus 1945. Namun ya, pembentukannya secara resmi terjadi pada 22 Agustus 1945 ya, melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya. Presiden Soekarno menganjurkan agar para pemuda bekas anggota PETA, Heiho, Kaibodan, dan Niel segera masuk menjadi anggota BKR baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tujuannya dibentuknya satuan militer ini adalah untuk mengorganisir ya angkatan berupa tentara kebangsaan pasca kemerdekaan Indonesia, teman-teman.

tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini Taman Pradua. Dan juga ya, sebelum ke beberapa hiburan lagu-lagu ya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kamu, terutama buat kamu yang mungkin lagi sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ini ya. Dan juga tidak lupa ya buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 22 Agustus ya, selamat ulang tahun saja buat kamu ya, yang dimana saja berada ya. Iya, pastinya selamat ulang tahun saja, panjang umur dan tetap sehat-sehat selalu, dan selalu dipermudahkan dan selalu banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Oke, Taman Pradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 7 ya, dengan beberapa informasi yang sudah kami himpun ya, dan sudah disiapkan untuk kamu ya, menemani kamu nanti di pukul 7 ya. Dan kita, tentunya kita masih di program Spada. Jangan kemana-mana Taman Pradua, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

Mampredo. Dan langsung saja ya ke informasi yang pertama ya, di mana karhutlah kembali mengintai Kalimantan, dan ini fakta yang wajib diketahui ya sama Mampredo. Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali menjadi ancaman serius di Pulau Kalimantan ya, memasuki musim kemarau yang diperparahkan fenomena El Nino ya. Risiko kebakaran diperkirakan meningkat hingga akhir tahun ya. Ancaman karhutla tidak hanya berupa kerusakan hutan dan lahan ya, kebakaran juga berpotensi memicu kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi hingga kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan. Dengan kondisi tertentu, asap bahkan dapat terbawa hingga ke wilayah negara tetangga, teman Pro 2. Berikut ada sejumlah ya beberapa fakta mengenai karhutla yang berulang terjadi di Kalimantan ya, teman Pro 2.

diperparah fenomena El Nino ya, risiko karhutla di Kalimantan diperkirakan meningkat hingga akhir 2026 ya. Dengan Kalimantan Barat mencatat luas kebakaran mencapai 28.680 hektar hingga Juni 2026 dan Kalimantan Tengah sekitar 3,69 hektar hingga akhir Juli ya 2026 teman Pro 2. Karhutla terparah di Kalimantan terjadi pada 2015 dan menjadi bagian dari kebakaran nasional dengan luas kebakaran sekitar 2,61 juta hektar dengan luas gambut terbakar di Kalimantan mencapai sekitar 267.974 hektar dengan Kalimantan Tengah sekitar 583 hektar teman Pradua. Karhutla di Kalimantan berpotensi menimbulkan kabut asap dan penurunan kualitas udara dan dapat mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi sekolah serta perekonomian sekaligus meningkatkan risiko ISPA dan gangguan pernapasan serta membahayakan warga ya teman Pradua. Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menjadi 3 provinsi di Kalimantan yang paling rawan karhutla dengan luasan besar, sementara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tetap berisiko meski dalam beberapa periode luas kebakaran lebih terbatas teman Pro 2. Aduh, apalagi musim kering begini ya. Perlu ya untuk kita waspada untuk dan jangan ya untuk kita melakukan bakar-membakar ya, terutama di musim kemarau yang bisa dibilang masuk kategori penganjaman ya. Ini sangat berpotensi ya, apalagi kita yang di Papua Selatan ya, atau secara keseluruhan di wilayah Indonesia ya, tetap waspada agar tidak membakar ya hutan sembarangan karena dapat mengganggu kesehatan kita juga ya teman Pradua. Oke teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di pagi hari ini teman Pradua, jangan kemana-mana dan kita masih di Spanda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke teman paranoid, kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info yang menarik ya, yang bakalan hadirkan buat kamu.

kenapa sampai ada emoji ini atau tertawa ya. Kalau kamu sering ngetik kayak gini, ternyata kamu tidak sendirian ya teman Pro 2, emoji nangis ya. Sekarang makin sering dipakai anak muda untuk berbagai situasi ya. Lagi ketawa, kemudian gemas ya, kaget, sedih ya. Tidak habis pikir ya sama kelakuan temanku ini. Siapa ya yang punya kelakuan seperti itu ya. Menurut data penggunaan emoji Google ya, kini yang menangis ya, kini menjadi salah satu emoji paling populer dan penggunaannya sudah jauh melampaui artikel literasi menangis ya. Kalau kamu sekarang lagi sering pakai emoji apa nih akhir-akhir ini teman berdua? Yuk ngaku ya sama diri sendiri ya. Karena sampai saat ini ya, biar lagi di situasi ketawa, kemudian ada gemasnya juga ya, harus pakai emoji nangis, kemudian kaget, sedih, pokoknya semua situasi deh ya. Ini menurut kamu gimana? Kamu akhir-akhir ini menggunakan emoji apa nih? Pastinya banyak ya, jangan sampai menangis terus ya, kan tidak bagus ya. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dana hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana dong, kita masih di Spada ya dengan info-info menarik.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: pasang bendera Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam. Yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Anda, kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
2: cuaca hari
3: ini. Cuaca Pro 2.
4: Oke teman Prado, kita sudah tersambung dengan prakirawan cuaca by BMKG Merauke. Ada Rifandi Anduristi STRMET yang akan melaporkan prakirawan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak Dona.
4: Iya, apa kabar nih Kak Rifandi?
5: Baik, pagi ini kabarnya sangat baik.
4: Iya, silakan dengan laporannya.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya, prakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke, Rifandi Anduristi, dan berikut informasi selengkapnya. Untuk wilayah Kabupaten Merauke sendiri, pada hari ini, pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cuacanya akan cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 47 sampai dengan 90%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, yang pertama ada perairan Asmat, hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso, diperkirakan hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Kemudian ada perairan Merauke yang hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,75 sampai dengan 1 meter. Dan yang terakhir adalah Utara Furu, hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian kita juga ada informasi pasang surut, hari ini terjadi 2 kali pasang. Yang pertama pada ketinggian 3,7 meter pada jam 8.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,7 meter pada jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk informasi surut minimum juga terjadi 2 kali hari ini. Yang pertama terjadi pada ketinggian 1,2 meter pada jam 02.00 waktu Indonesia Timur dini hari, dan yang kedua pada ketinggian 2,8 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian cuaca untuk esok hari, Minggu 23 Agustus 2026, wilayah Kabupaten Merauke, cuacanya diperkirakan akan cerah berawan. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
4: Oke, terima kasih Kak Rifandi ya, untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

terakhir pertanyaan kita ya untuk program sepadanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 40 menit waktu Indonesia Timur, itu tandanya bakal Dona akhiri ya untuk program sepadanya Taman Pradua. Dan kita di informasi yang terakhir ya, di mana merasa lebih produktif di malam hari itu ternyata hal yang normal ya Taman Pradua. Merasa lebih fokus dan produktif pas malam hari itu ternyata normal kok ya. Biasa setiap orang punya waktu ya, fokusnya masing-masing ya. Ada yang otaknya lebih on pas pagi ya, ada juga yang harus dapat feel kerja pas malam hari juga ya. Suasana malam yang lebih tenang dan minim gangguan juga bisa bikin kamu lebih gampang fokus ya, dan menyelesaikan kerjaan ya. Tetap ingat ya, produktif malam hari bukan berarti harus begadang sampai pagi ya. Tubuh tetap butuh tidur minimal 7 jam ya, supaya otak bisa kerja dengan baik ya keesokan harinya. Kalau malam memang jadi waktu yang paling produktif buat kamu ya, pakai ya buat kerjaan yang butuh fokus ya, tapi tetap kasih batas waktu ya. Jangan sampai kerjaan beres ya tapi besoknya malah ngantuk dan susah konsentrasi ya. Aduh, ini ya buat kamu yang sering produktif di malam hari ya. Karena kita berbeda-beda ya, mungkin ada yang kerjanya di malam hari, kemudian ada juga yang kerja lebih dapatnya di pagi hari ya. Jadi kalau yang

kerjanya di malam hari, boleh ya untuk kamu tetap fokus bekerja di malam hari ya, dan tetap membatasi waktu juga ya, sehingga ketika besok paginya bangun ya tidak mengganggu aktivitas kamu juga ya di hari berikutnya, teman produk. Dan ini wajib ya untuk kita ketahui bersama ya, yang sering kerja di malam hari. Oke, teman Pradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya ya program Sepada Kita sudah berakhir pula ya, teman Pradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah saya hadirkan untuk kamu ya di program Sepada, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list, dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya ada, dan juga ada info Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: to me.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?